Ushashanda gotevya egetende kiranganya. Yato twakorobo sani egetende kiranganya. Ugatona jaki weto egetende kiranganya.

0: kiranganya.
1: Ajero egetende kiranganya.
0: Ekaranganya nimburungwa egetende kiranganya.
1: Ajero egetende kiranganya.
0: Niga jejerero ndasamba biurubyane.
1: Ajero egetende kiranganya.
0: Ndaba sambera mwipori egetende kiranganya.
1: Ajero egetende kiranganya.
0: Ajejerero ekonge na mugune.
1: Ajero egetende kiranganya.
0: Novosani and Kong and Amune, Tende Kiranganya,
1: Tende Kiranganya,
0: Sanueto, Jacking, Tende Kiranganya,
1: Tende Kiranganya,
0: Akorobosani, Tende Kiranganya,
1: Tende Kiranganya,
0: Mugabana, Mugabana, Tende Kiranganya. Nimburungwa egetende kiranganya.
1: Ajero egetende kiranganya.
0: Mwebori wavana egetende kiranganya.
1: Ajero egetende kiranganya.
0: Ayo wakorobosani egetende kiranganya.
1: Ajero egetende kiranganya.
0: Ajejerero egetende kiranganya.
1: Ajero egetende kiranganya.
0: Ajejerero egetende kiranganya.
1: Ajero egetende kiranganya.
0: Yugatona ikuremu egetende kiranganya.
1: Ajero egetende kiranganya.